papi ataupun mami, tio petismu, mana kandidat yang mana? Riba e telefon di studio, iri mi celular. Nampi tini si mi potoka maske tu dos. Kai okul di patang. So, ora kumo presentara kai nagrar di un itur, menendo bisa. Pa ki kuno? Ta bosanta cliente, ta bosanta e persona na kumi tini entende ki kan sona tu shiriko jasar e jaluna. Well, signora, ata patang faro numero 1.